Salebeting karaton nagara Areng Kadirja, Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kanca niwaing kang putra Sati Raden Indrajit Megananda. Wonten wenten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu. Nyatana kaedanan kesumahinga Yisintawati anucan kapetih kasina kalabuahna. Barang nuju ngangguh tiacan kalaksanakeun panggalih sok sanajan Dewi Sintawati parantos aya dina tanganna pribadi. Nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan prapan.

0: mawas pada Gatot.
1: Kaget dinira ningali. Mamande ira tangat teman siu. Iklat bayu nira prangayu dededayu klaring wayang kaget dinira ningali. Singlar panjirumiar. Prabu Dasamuka lagi gun madening ingkang putra Satyarati Indrajit. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngrojog tan para panlebet ka kraton Lajagede. Dasamuka. Ia aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada. Ulah kajurung kunafsu, ulah umar-umar amara. Lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisi umpangan. Katin muda ayah kusir gawat. Jadi salira ulah bilung kanu jadi musuh. Arisanyana salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun. Ngaleut. Lajeng dipaparin leutan anu mangrupi

kakang anoman sobali anu geus prasra. Anu geus ajapati. Edi paehan ku sirgawa, dipaehan ku sirama, emaneh katipu daya anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di mane diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh dipaehan ku sirama. Lajeng anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ulah ka musuh. Ya, batara mah aing balik tabak senjata makan muat. Urang sudi rasa ningati, lamun aing can geus ngabasmi satrunan batara mah. Kapapak tining kinendro.

senjata makan tuan. Anu maksud rek ngabasmi lawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan sama jadi cek temutanan aing lamun can bisa ngabasmi sirgawa. Rek Jawa. Lamun can di balik lemah wae. Hahaha.

hampir 14 tahun. Namun ngilari kanggarwa oleh teka penah. Dimana palebahnya? Sri Rama anu nuju prihatin.

Nah, bangkit dedah, bangkit dedah. Ini jani tuak. Tuak ke jalan tiruang, jani tiruang. Bangkit, kakak, nepuk ke raksasa punya apa ngudah.